hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

107,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Anda, pastinya teman Prodo, dan Anda akan terus mengudara hingga kelar ke jam 9 pagi. Nanti kita akan awali dengan informasi cuaca teman Prodo jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi di edisi siar kita 5 Agustus 2026 teman Prodo. Terus sekarang waktu ini baru jam 7 lebih 15 menit buat Indonesia Barat. Selamat pagi jalan Anda ucapkan untuk teman Prodo yang akan melakukan aktivitas sampai seri pagi ini. Terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa juga nanti jam 8.30 teman Pro 2 kita akan ada telepon narasumber juga nih bersama dengan BMKG teman Pro 2. Jadi nanti informasi BMKG-nya bakal langsung disampaikan oleh teman-teman kita di BMKG jam 8.30. So please kita pay terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
2: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
3: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
2: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
4: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
3: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Ruda FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi dari www.rri.co.id, teman pro 2. Dan untuk informasi waktu nih, teman pro 2 sudah jam 7:30 pagi atau jam 7:30. Enjoy your information ya.

Roda FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke www.rri.co.id/Malabo, teman Pro 2, untuk updatean informasi seputar kota Malabo, teman Pro 2. Berikut ini ada informasi teman Pro 2 dari Bupati Aceh Barat, dorong Satgas PAD gali potensi pendapatan daerah. Berikut informasinya dari Malabo Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM ini meminta Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah atau Satgas PAD mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat kerja dan evaluasi Satgas PAD di ruang rapat Takuumah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Rapat tersebut digelar sebagai upaya untuk memperkuat kinerja Satgas PAD dalam meningkatkan penerimaan daerah di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah. Bupati Tarmizi juga menyatakan teman Pro 2, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat. Menurutnya daerah yang mampu mengoptimalkan penerimaan melalui kinerja Satgas PAD berpeluang memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia juga meminta Satgas PAD mempelajari strategi yang diterapkan daerah lain yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi, teman Pro 2.

Pagi-pagi udah disuruh naik angkot sama Nona, teman Pro 2. Ya, judul lagu Nona judulnya Hong. Ini teman Pro 2 kembali mengangkat unsur Indonesia di dalamnya. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya Nona ini juga girl group ya, dari Indonesia yang mendunia, teman Pro 2, di bawah AEG Rising. Jadi lagu Hong ini mengangkat tema seputaran angkot, teman Pro 2. Mulai dari telolet-telolet ya, terus juga situasi chaos di Indonesia untuk naik angkot, buru-buru pergi kerja. Itu bikin kita nostalgia di era-era yang kemarin-kemarin ya. Walaupun sampai sekarang angkot masih sangat ready all around Indonesia, teman Bro 2. Tapi kalau misalnya diangkat dengan lagu kayak gini oleh Nona, jadi kelihatan lebih gimana gitu ya. Jadi kelihatan lebih spesial aja gitu loh, teman Bro 2. Walaupun sebenarnya angkot memang spesial sih, menjadi hal yang sangat umum dan menjadi sangat apa namanya, culture-nya Indonesia. Tapi kayaknya kita dulu gak terlalu point of view ke angkot itu gak begitu gitu ya kan. Tapi ketika udah diangkat lagu kayak gini jadi lebih estetik gimana gitu, teman Bro 2. Itu dia lagu terbaru dari Nona, judul lagunya Hong. Sukses terus untuk girl group ini. Ada Bayla di situ, Shaz, Christy dan juga Esther. Wow, luar biasa. Untuk next kita akan coba putarkan salah satu lagu dari Agnes Mo dan juga Chris Brown dengan Overdose yang versi remix. Selamat pagi, enjoy your songs.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dinan nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: I Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Ruda FM, teman terbaik kamu. 5 menitan lagi kita akan menghubungi Angga Yuda untuk BMKG, laporan BMKG nanti teman Pro 2 dari meteorologi BMKG Cunyadin, teman Pro 2. Nanti kita akan telepon jam 8.30, tapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Johnny Hyun dengan Bleed My Love, bakal lagu playboy kamu terlintas di jam 8 lebih 24 menit PT Indonesia Barat.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Ayo,

0: Berada FM teman terbaik kamu, kita pending dulu untuk mendengarkan salah satu lagu dari Sal Priadi dengan foto kita blur teman pro 2. Karena kita sudah terhubung nih, alhamdulillah ya, wa syukurillah kita sudah terhubung bersama dengan Angga Yuda TSTRMET. Ini gimana cara baca titelnya, nanti sekalian kita tanya aja. Karena it's a very new for me ya untuk lihat titel yang kayak begini. Dari forecaster statement penerbangan BMKG Cutnyadi Nagan Raya. Assalamualaikum Bang, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Nanda.
0: Iya, waduh luar biasa pagi ini. Kalau di kawasan Pasi Jambu nih Bang, baru aja gerimis kita sekarang. Dan sedang gerimis nih.
1: Iya, sama sih sebenarnya.
0: Oh iya. Kami juga gerimis nih. Kalau bicara tentang cuaca agak lucu ya. Ini saya panggil Bang Angga aja gitu ya. Bang Angga atau Bang Yuda nih?
1: Bang Angga boleh.
0: Oh iya.
1: Angga aja
0: Bang. Ah, Bang Angga. Iya, kalau kita bicara tentang cuaca agak lucu ya Bang Angga sekarang ya. Ketika hujan itu hujan terus. Ini kita udah 2 harian hujan terus. Ketika panas kemarin kita lama panas banget kayak gitu ya. Nah, kalau untuk dari prediksi BMKG tersendiri nih Bang Angga, karena kan banyak berita yang beredar di luar kalau misalnya kita itu bakal ada kayak gelombang panas juga gitu ya kan. Dan alhamdulillahnya kita di seputaran Aceh Barat ini ternyata Aceh Barat dan Nagan Raya ternyata kita lagi hujan nih alhamdulillahnya. Tapi kan beredar kemarin berita tuh sampai kayak ada apa tuh namanya tuh El Nino, Godzilla atau iya, itu yang bikin kita kemarin kayak lumayan waspada juga. Tapi alhamdulillah tiba-tiba hujan. Ada yang mungkin yang bisa diceritain ke kita tuh ke teman Pro 2 Bang Angga?
1: Iya, baik. Terima kasih buat Bang Angga di Pro 2 ya, RRI. Untuk cuaca sendiri, memang untuk saat ini kita memang Indonesia khususnya ya. Secara umum tentunya, kita memang sedang masuk El Nino ya. Itu memang ada interaksi itu, ada interaksi antara Samudra Pasifik ya, dengan kita Indonesia gitu kan. Nah, masalahnya itu, kita ini kan di ujung barat nih, Belanda. Kita, saya coba membahasakannya secara apa, biar mudah aja gitu ya.
0: Benar-benar, biar kita mudah paham gitu.
1: Sambil ngobrol aja lah gitu ya. Nah, alhamdulillahnya khususnya kita Aceh, saya barusan tadi Bang, jam 7.30 lah ya, saya barusan juga bicara sama teman-teman di BPS kan. Bang Angga nih kenapa nih, kata beliau gitu kan. Orang lain kan kering nih, kita kok kayak begini, kata dia kan. Saya bilang alhamdulillah kita dapat hujan nih. Walaupun kita pada dasarnya nih seharusnya El Nino dan kering gitu ya. Sampai bulan 9 nanti kan prediksi BMKG. Namun di Aceh khususnya alhamdulillah kita dapat nih.
0: Iya.
1: Dan memang untuk wilayah kita barat selatan non-zone Bang. Jadi memang kita ini tidak sama dengan wilayah-wilayah yang lain.
0: Gitu. Masya
1: Allah.
0: Karena
1: memang di selatan kita itu, itu kan dominan Samudra Hindia ya. Jadi memang uap air di kita itu memang suplainya banyak banget gitu Bang. Suplai uap air banyak banget. Dan di utara kita itu kan ada Bukit Barisan gitu ya. Dan memang kondisi topografi ini itu dapat memicu ya lebih banyak uap air yang datang di daerah kita kemudian naik dia ya di ketinggian tertentu ya dengan proses tertentu di atmosfer di atas sana sehingga memang menjadikan itu hujan di wilayah barat selatan khususnya. Kemudian nah ada beberapa faktor juga nih untuk saat ini. Memang dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 6 BMKG itu kan membuat warning ya. Akan ada hujan ya khususnya kita ya. Teman-teman di Stamet SIM, kemudian di BMKG Nagan Raya, Stamet Penerbangan, kemudian di Losmawe, Stamet Penerbangan juga sama kan. Kita memang buat warning bahwa memang akan ada sedikit labilitas di atmosfer kita dan itu membuat memang memicu pertumbuhan awan CB nih Bang di area kita Bang.
0: Oh baik baik oke. Jadi gitu. Okay, dilanjutin aja dulu Bang Angga.
1: Iya kemudian memang itu kan ada faktor-faktor topografi wilayah ya geografis kita juga. Kemudian memang selain faktor lokal juga ada juga faktor regional nih Bang Nanda. Dan memang untuk saat ini kita wilayah ekuatorial ini sedang ada gelombang Rossby yaitu memang gelombang Rossby tersebut adalah memicu pertumbuhan awan-awan di daerah kita nih Bang Nanda. Hmm. Mungkin demikianlah sedikit banyaknya.
0: Oke, berarti secara awam kita udah nangkap, oh berarti kita memang berbeda dengan wilayah yang lain pada umumnya. Terus juga tadi ada lebih banyak apa namanya kelembaban atau tadi akhirnya yang bikin awan dan akhirnya bikin hujan. Cuman yang tadi Bang Angga bilang yang non-zone itu gimana tuh maksudnya Bang Angga? Berarti yang secara keseluruhan atau prediksi khusus untuk kayak di Aceh Barat Selatan ini itu nggak ada masuk dalam wilayah yang dibilang kering gitu, gitu maksudnya ya Bang Angga ya?
1: Iya benar Bang, dan itu okay. Berdasarkan karakteristik wilayah Bang. Dan memang nggak semua gitu, memang ada wilayah-wilayah misalnya ada ekuatorial, dia satu tahun itu dua puncak musim hujan gitu ya.
0: Namun baik, untuk baik.
1: Daerah kita barat selatan itu memang dia nggak masuk kategori itu Bang. Jadi memang walaupun musim kemarau nih, katakanlah musim kemarau itu kan harusnya kering, terus kering gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Nah untuk di kita, khususnya barat selatan itu tidak seperti itu Bang. Walaupun musim kemarau, alhamdulillah nih. Karena topografi wilayah kita, letak geografis kita yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, ada ada di utara kita juga apa? Ada Bukit Barisan dan hal-hal demikian nih Bang yang membuat wilayah kita ini spesial Bang. Nah, mungkin demikian Bang.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ini kayak misalnya teori-teori aja sih gitu, kita bahas-bahas aja nih secara awam, secara Nanda memang enggak tahu apa-apa gitu ya Bang ya. Kan ada juga orang bilang oh karena Aceh Barat Selatan ini masih lumayan lah hutannya. Jadi enggak begitu apa gitu, benar enggak sih? Enggak ngaruh bisa juga jadi, ya. Bang. Oh, bisa jadi
1: mungkin kalau kita masukkan ke dalam unsur atau parameter tersebut masuk juga sih, Bang.
0: Iya, oh masuk juga karena gitu memang, ya.
1: Masuk juga, Bang.
0: Oh, karena itu pembahasan orang-orang di warung kopi aja sih gitu kan. Jadi aku kayak dengar aja gitu. Ini alhamdulillah kan sekarang kan kalau kayak berita panas atau apa itu kan orang kan antisipasi sekarang, apalagi kan climate change gitu loh. Jadi kan weather berubah, ada panas ini tiba-tiba, kayak kemarin kita lihat informasi di Eropa panas atau apa, kan orang kan pada sekarang kan pada melek informasi ya Bang Angga ya. Jadi mereka kayak berspesifikulasi gitu loh. Oh alhamdulillah ternyata kita hujan nih di Aceh Barat Selatan ya, karena itu dia tadi, karena alhamdulillah hutannya tuh masih lumayan. Tapi kan kalau kayak misalnya di Aceh Besar, terus juga di Aceh Utara, terus kawasan-kawasan yang memang tadi yang panas gitu ya, mereka berpendapat kalau oh, nih ya wajar aja mungkin mereka kering di sana karena hutannya udah enggak sebanyak yang kayak kita di sini gitu loh katanya. Iya, masuk akal iya, juga iya, ya Bang. Oh. Ada benernya juga. Iya, tapi oke.
1: Okay. Di Eropa musim panas gitu ya. Maksudnya ada heat wave gitu ya sampai 40 derajat, sampai bahkan apa? Aspal juga ya.
0: Meleleh katanya gitu. Meleleh gitu kan. Jadi kan orang-orang sekarang kan kayak melek, makin melek informasi, apalagi ada media sosial kan. Jadi begitu kita kayak kemarin dapat kabar kalau misalnya Indonesia nih bakal ada apa tuh tadi, El Nino dan Godzilla gitu kan. Jadi kan orang jadi pada kayak was-was duluan gitu loh, wanti-wanti. Tapi it's okay ya kan. Maksudnya edukasi juga untuk orang-orang sekarang gitu ya kan Bang Angga ya.
1: Iya, alhamdulillah Bang. Maka memang bijak ya bersosial media ya. Jangan tuh timeline-nya tuh cuman
0: menakut-nakutkan gitu ya.
1: Atau apa gitu yang nakut-nakuti. Memang harus sumber yang jelas gitu. Iya, kita juga punya website. BMK memang salah satu apa ya? Culture apa? Negara berkembang, negara maju ya khususnya memang mereka melek cuaca, Bang. Ketika memang mereka kan ngambil cuti buat liburan.
0: Betul, gitu, betul, kapan, betul.
1: Tanggalnya.
0: Habis itu
1: mau
0: kan
1: jemur baju aja Bang. Kalau teman-teman di negara maju itu
0: lihat cuaca,
1: cek website kita Bang. Besok hujan nggak ya gitu. Mereka akan jemur baju gitu. Mereka akan apa? Di kita kan nggak gitu Bang. Jadi memang masih apa ya? Culture-nya memang ya nggak sama gitu kan. Ya, kalau kita sama di negara maju itu, mereka pulang mungkin pergi pagi, pulangnya sore atau malam gitu ya. Malam mereka cek cuaca.
0: Benar.
1: Besok hujan nggak gitu ya? Yaudah, gue nyuci nih malam nih gitu kan. Besok gue udah kering gitu kan. Tapi kita kan nggak, udah nyuci aja liburannya. Tiba-tiba sampai ke tempat liburan hujan Bang, badai. Yaudah di hotel Bang, sia-sia kan Bang, sudah jadi ya.
0: Makanya kalau orang di luar tuh lebih tereducate, mereka lebih terplanning kayak mau liburan di momen apa, lihat cuaca juga. Bahkan hari-hari kayak Bang bilang tadi ya, berangkat pagi pulang malam, bisa jadi mungkin mereka prepare, oh tiba-tiba mungkin malam hujan ya, mereka bawa jas hujan mungkin, atau bawa baju ganti mungkin, atau apalah gitu ya Bang ya, kalau di luar ya. Oke.
1: Harusnya gitu Bang.
0: Oke, ada lagi Bang yang mau disampaikan nih?
1: Ya mungkin buat warga Pro 2 nih ya, RRI khususnya ya. Untuk beberapa hari ini mungkin di prepare aja ya buat jas hujan, buat payung, dan kurangilah aktivitas di luar rumah gitu ya. Ataupun mungkin bisa sedialah untuk obat-obatannya ya mungkin.
0: Mana tahu nanti.
1: Kalau misal harus keluar gitu ya bang ya. Untuk di pantai juga kan. Ini ada warning buat pesisir pantai barat selatan aja. Ini memang gelombang lumayan tinggi ya, 1,5 sampai dengan 2,5 meter nih bang. Mungkin ya dikurangin aja lah, nggak usah main pantai buat anak-anak ya, ditarik dulu aja, di pending dulu aja.
0: Oke.
1: Liburan di pantai.
0: Oke. Okay. Ya. Sebagai penutup nih bang, kemungkinan cuaca kita kayak begini di seputaran Aceh Barat Selatan, apa mungkin 3 hari ke depan masih begini atau 2 hari ke depan atau gimana nih bang? Menurut prediksinya BMKG?
1: Oh iya, baik. Untuk saat ini mana memang di selatan kita tuh sedang ada tekanan rendah ya, ada pola siklonik nih. Ya. Jadi memang ini menyebabkan memang pertumbuhan awan-awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan ya hujan deras disertai dengan petir dan angin kencang. Jadi, maka memang ini biasanya bertahan 3 harian bang, mungkin juga bisa lebih. Maka untuk mungkin 1 atau 2 hari ini diwaspadain untuk hujan lebat. Dan dapat disertai dengan petir dan angin kencang.
0: Iya. Mungkin bang. Iya itu juga yang kita rasakan ya, beberapa waktu ini juga petir dan angin itu lumayan banget di seputaran Nagan Raya, Melabuh, Aceh Barat Selatan ya bang ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Angga Yuda terima kasih. Bang, untuk penerbangan di Cunyadin sekarang intensitas penerbangan ada setiap hari atau kayak gimana nih bang?
1: Negatif bang, nanti kalau ada pasti kita kabarin bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Angga Yuda, TSTRMET gitu bacanya ya.
1: Aduh udah boleh bang, boleh
0: bang. Baik bang, mau request lagu apa nih kepada pendengar biar kita tutup programnya? Mau diputerin lagu apa? Ini next bakal muncul nanti Sal Priadi foto kita blur. Abis ini mau diputerin lagu apa kira-kira? Biar semangat teman-teman di BMKG.
1: Pak ya, kayaknya saya belum punya choice bang, saya serahkan kepada ahlinya aja bang.
0: Oh ya udah kalau gitu, Sal Priadi aja nanti foto kita blur ya. Oh sama siap, ini, siap. Sama sedia aku, sedia payung sebelum hujan nanti kita putar Bang Angga ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Bang Angga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, teman pro 2. Iya, itu dia tadi kita sudah terhubung bersama dengan Angga Yuda, TSTR. MET gitu ya bacanya ya untuk titelnya. Karena jarang-jarang ketemu dengan titel yang kayak begini teman pro 2. Terima kasih atas attentionnya. Dan kita bakal lanjut dulu nih untuk memutarkan ada lagu dari Sal Priadi. Judulnya Foto Kita Blur. Terus juga ada sedia aku sebelum hujan tadi. Kok sedia payung sebelum hujan? Iya gak sih? Aduh nanti kita lihat dulu nanti judul lagunya apa. Tapi terus bersama dengan Pro FM teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik.
1: Thank you teman Pro 2 sudah bersama dengan Anda, dan saatnya Anda pamit undur diri dari ruang sima kamu. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani sama rekan Eci ya, kalau aku gak salah, sampai kelar ke jam 2 siang nanti teman Pro 2. Ini Eci atau siapa sih? Eci lah kalau gak salah ya. Pokoknya sekarang yang pagi sama siang itu cewek-cewek sekarang. Cowok cover malam sama subuh teman Pro 2. Tapi kita jazz musik dulu nih dari jam 9 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2 nanti baru kalian akan ditemani lagi dengan news anchor. Kita. So please tetap ya terus bersama dengan Proda FM. Nanda pamit. Bila itu Fidwa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sedu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 9.19 menit waktu Indonesia Barat ya. Walaupun di luar sana kita terus diguyur hujan nih teman Prodi, tapi intinya kita harus bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan cuaca yang adem ayem ini gitu ya. Dan juga teman Prodi, ada Eci di sini akan terus menemani kamu hingga ke pukul 2 siang nanti, pukul 13.30 siang nanti tentunya ya Tom Prodi, pokoknya sampai siang lah aku temenin kamu di sini ya dengan berbagai program kita tentunya. Dan untuk saat ini Tom Prodi kita juga masih di program Spada Selamat Pagi Teman Prodi hingga ke pukul 10 nanti, dan setelah itu nanti kita akan ada di Santai Siang Spada hari ini. Selamat Pagi Teman Prodi. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya kalian mau apa namanya, kalau misal kalian tuh mau telepon ke Pro 2, misal mau laporin ada terjadi apa sih, atau di tempat kamu itu, kak hujan di tempat aku tuh gak berhenti-berhenti, kak tempat kami udah mau banjir, nah itu boleh ya teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman yang lain nanti terbantu dengan informasi-informasi kalian. Nah, jadi untuk kalian yang mau telepon ke Pro 2 boleh nih, kalau misal kalian mau update, mau kasih informasi seputar di tempat kalian lagi hujan deras kah, atau tiba-tiba mungkin kak udah banjir di tempat aku. Nah, boleh nih langsung aja ya, karena kita masih di sesi Spada hari ini teman Pro 2 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, baik teman Pro 2, dan mungkin sembari aku menunggu juga teman-teman yang mau say hello di Pro 2 Melabuh, terutama buat teman-teman yang di WhatsApp nih. Biasanya yang di WhatsApp ini on time ya dengerin terus ya, kadang-kadang lupa nih kebaca WA-nya gitu ya. Pokoknya selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di WhatsApp. Yang mau WhatsApp kita juga boleh, silakan WA kita. Tapi kalian harus laporin dulu nih, gimana sekarang situasi di tempat kalian, lagi hujan deras kah, atau mungkin hujannya udah reda, atau ada pohon yang tumbang, atau banjir bentar lagi udah kelihatan.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: anak tersebut. Rewriting appears to be inadequate.
1: Cici namanya.
2: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing. Laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
6: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
7: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kawan.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sarah, lihat deh baju yang aku beli kemarin. Untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam.

Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan

0: rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Utana sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya
1: dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan paritnya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ? 3 hari atau 2 hari atau 4 hari. Pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami enggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami enggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Tidak ada pre kecuali lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang enggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH sudah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerja sama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, yang generasi di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, menghabiskan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kayak mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Podcast, jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Tanah Sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garut atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu apa itu penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat. Itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kayak mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, terima kasih Tom Prodia untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga aku informasikan untuk azan zuhur nanti 12.45 ya teman Prodia. Dan tentunya kita sudah memasuki waktu jelang zuhur tiba ya. Selamat siang semuanya, selamat menikmati waktu istirahat siang ya, yang nanti kembali mungkin akan melanjutkan lagi aktivitasnya. Tetap semangat terus teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca, walaupun apa ya, cuaca yang saat ini kan memang kita seperti prediksi dari BMKG ya, hujan terus menerus gitu ya, curah hujan yang meningkat. Nah tentunya untuk kita yang mungkin kurang menjaga kesehatan atau imun tubuh kita lagi gak bagus di musim hujan seperti ini ya, nah itu juga takutnya gampang nanti terkena penyakit. Biasanya kalau musim-musim hujan kayak gini bisa demam ya kan, terus juga apa ya, kayak batuk bisa, radang tenggorokan juga bisa ya. Apalagi kita memang peralihan cuaca ya, dari yang kayak kemarau parah banget tiba-tiba kita sudah pergantian atau peralihan cuaca ke musim hujan. Nah itu takutnya nanti ya kondisi tubuh kita lagi gak fit ya, kita gampang sakit gitu ya. Pokoknya untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, yang mungkin memang sedang sakit ya untuk saat ini semoga cepat sembuh dan perbanyak untuk istirahatnya. Dan nomor 2 kali ini kita dengarkan lagi lagu-lagu hiburannya sebelum nanti kita break ya. Kita break dulu untuk azan zuhur nanti pada pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

Iya, udah asik banget lagu ini ya. Yang mana lagu ini itu pernah dipopulerkan sama Ruth Sahanaya, teman Pro 2. Ngomong-ngomong penyanyi nih, aku mau kasih informasi juga nih untuk kamu ya, teman Pro 2. Yang mana ya, teman Pro 2, kalian jangan lupa untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia. Nah, kemarin siapa nih yang tanya-tanya, Kak, Bintang Radio kapan sih dibuka pendaftaran? Bintang Radio kapan sih, Kak? Kapan, kapan, kapan, kapan? Nah, sekarang udah dibuka pendaftaran nih, teman Pro 2 ya. Jadi, teman Pro 2, untuk kamu yang tentunya merasa kayak punya suara keren, hobi nyanyi, saatnya kamu bersinar nih di Bintang Radio RRI Melaboh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lombanya itu tentunya warga negara Indonesia dong ya, berusia 16-25 tahun ya, per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang ke dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Dan terus juga teman Pro 2, jangan lupa kalian daftarkan diri kamu ya. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 3 Agustus kemarin hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh ya. Jadi bagi kalian yang bingung daftarnya gimana, kalian datang aja ke sini, ntar kita bakal pandu pendaftarannya melalui linknya. Dan terus juga untuk info lebih lanjut, kalian jangan lupa kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabuh, dan Instagramnya @pro2melabuh, atau hubungi Eci di 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-777-83929. Dan tentunya tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026, saatnya suaramu didengar di Indonesia. Oke, teman Pro 2, nah ini aku juga, nanti kita bakal sering-sering juga ya puterin lagu-lagu kategori bintang radio yang wanita, yang prianya, nanti kita bakal sering puterin di Pro 2 Melabuh. Salah satunya nih ada Tulus Teh Hijau. Nah, Tulus Teh Hijau ini adalah kategori lagu pria loh di Bintang Radio Indonesia nanti.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

with Love You Like Love Song ya. Kalau Selena Gomez sih gak usah diragukan, tapi ini versi-versi dia dulu ya. Kalau versi sekarang dia lebih jaim-jaim ya. Oke, okay, thank you banget Om Produce sekali lagi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Dan pastinya masih bersama Eci yang akan terus menemani kamu hingga siang nanti Om Produce. Dan bentar lagi aku bakal pamit ya, karena nanti kamu akan ditemenin oleh Tami ya di siang hari ini. Oke, teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi kembali nih teman Pro 2 ya, informasi seputar tentang cuaca, karena mengingat cuaca kita memang kayaknya diguyur hujan terus ya, yang mana hujan di barat selatan Aceh ini dipicu dinamika atmosfer bukan El Nino. Nah, teman Pro 2, hujan yang mengguyur wilayah barat selatan Aceh dalam 3 hari terakhir dipicu oleh dinamika atmosfer bukan semata-mata akibat fenomena El Nino ya. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya Yoga Almaruf menjelaskan kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Aceh Barat Nagan Raya dan sekitarnya pada periode 4 hingga 10 Agustus akibat aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Ya, Malam Pro 2, Yoga mengatakan pengaruh El Nino terhadap wilayah di Aceh khususnya Barat Selatan ya tidak terlalu signifikan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, dan sebenarnya pengaruh El Nino di Provinsi Aceh itu khususnya wilayah Barat Selatan seperti Melabuh dan Nagan Raya tidak terlalu signifikan. Meskipun dampaknya tetap ada ya, tapi relatif lemah teman Pro 2. Nah, dan terus juga nih teman Pro 2, yang mana selain faktor gelombang atmosfer, keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu turun perkuat peluang hujan di wilayah barat selatan Aceh, yang mana BMKG memperkirakan potensi hujan masih akan berlangsung pada periode 4 hingga 10 Agustus dengan intensitas ringan hingga sedang ya, yang mana untuk prediksi sendiri hujan ini terjadi pada sore hari, malam hingga dini hari dan dapat disertai angin kencang serta petir. Nah, Yoga mengimbau masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Dan apabila hujan turun terus-menerus selama 2-3 hari, masyarakat yang tinggal di daerah langganan banjir ya perlu mengantisipasi kenaikan tinggi permukaan air sungai maupun genangan. Dan juga ia menjelaskan wilayah barat selatan Aceh termasuk kawasan non-zom atau non-zona musim sehingga tidak memiliki batas musim hujan ya dan kemarau yang tegas gitu ya. Nah, jadi karena kondisi cuaca di wilayah barat selatan itu kan non-zom, jadi kayak apa ya, sehingga setelah periode panas dan kering ya bisa jadi kembali terjadi hujan gitu ya dalam waktu relatif singkat. Nah, tentunya BMKG, pihak dari BMKG ini akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer termasuk keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia yang mempengaruhi cuaca di Aceh. Ayo teman Pro 2, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu, nantikan terus informasi-informasi lainnya ini karena mengingatkan kondisi cuaca kita memang lagi turun hujannya ini memang lagi deras-derasnya bahkan ya. Nah, jadi tentunya kita akan terus mengupdate seputar tentang cuaca. Banyak nih informasi-informasi BMKG lainnya teman Pro 2 di rri.co.id. Kalian bisa langsung baca berita-berita teraktual terkini hanya di website rri.co.id. Dan jangan lupa juga kalian download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan Pro 2 dimanapun pastinya kamu berada, oke? Okay? Baik, Tom Pro 2, biar lebih semangat lagi ya siang kita, walaupun cuaca dingin-dingin luar sana, ya kan? Tapi lagunya harus pada heboh dong. Nah, salah satunya aku mau puterin dulu lagu yang lagi viral banget ini ya, yang baru rilis langsung jutaan yang nonton, yang kayak apa ya? Aku termasuk salah seorang juga penikmat musik ya. Aku sebagai

orang penikmat musik tahun pro-2, karena ya bayangin aja udah hampir 13 tahun lah ya aku di dunia musik ini. Nah, pokoknya kayak ya udah jadi candu gitu ya. Dan aku tuh juga, apalagi kalau penyiar itu kan memang harus update ya lagu-lagunya. Nah, salah satu lagunya itu ada Nuna Hong ya, setelah kemarin itu Nuna yang viral dengan lagunya Rollerblade, Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Udah siap belum gitu ya. Nah, akhirnya mereka viral lagi sama lagu Get Out, Get on the Angkot, Get on the Angkot ya. Viral lagi sama lagu Om Telolet Om Angkot. Yuk langsung aja kita dengerin. Aku yakin banget sekali dengerin kalian langsung suka sama lagu ini. Ini dia lagunya Nuna Hong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih teman Pro 2. Itu dia tadi ada lagu darinya Afgan ya, Kacamata, teman Pro 2 yang sudah kita dengarkan untuk saat ini. Nah, teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang udah stay tune ya dari pukul 9 pagi tadi hingga kelar ke pukul 2 siang kali ini. Enggak terasa ya, Ci harus pamit dan nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Tami ya. Kak Tami, kemana kamu Kak Tami? Pokoknya Kak Tami lagi on the way ya ke RRI Melabuh ya, teman Pro 2. Nah, untuk kamu juga yang lagi di jalan, tetap berhati-hati ya teman Pro 2 di jalan raya, karena ini memang cuaca kita ini memang memasuki musim penghujan ini sepertinya ya. Nah, karena kalau misalnya hujan-hujan gini tentunya jalanan tuh pada licin. Ada Fauza juga nih. Fauza masih kangen ya sama Pro 2. Oke. Baik, teman Pro 2, makasih ya untuk kamu yang udah stay tune. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya, kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sadur-saduran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya.
2: Pembuangan.
1: Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh ke sananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garu dah atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing, yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Hmm. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan tariknya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat. Itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kayak mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
0: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
0: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah,

itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Itu tadi lagu Cinta Kan Membawa Kamu Kembali yang baru saja menemani sore kamu. Semoga nih lagunya bikin suasana makin santai, hati makin happy, dan aktivitas hari ini tetap penuh semangat ya. Senang sekali kami bisa kembali menyapa teman Pro 2 di Daypod Sore Ceria edisi 5 Agustus hanya di Pro 2 RR Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Apapun aktivitasmu saat ini, baik yang masih bekerja, kuliah, dalam perjalanan pulang maupun sedang bersantai di rumah, terima kasih sudah memilih Pro 2 untuk menemani soremu. Seperti biasa di teman Pro 2, selama beberapa jam ini kami akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu pilihan yang sedang hits, informasi menarik dan inspiratif, serta cerita-cerita ringan yang dekat dengan keseharian anak muda. Jadi pastikan tetap bersama kami ya, tetap di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: it gonna be?
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: from another book. Prioritas appears to be in
1: a Cici naman.
2: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing. Laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi ya, yang positif, yang lain kita blokir.
6: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
7: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, dan jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.

0: Halo teman perdua, itu tadi lagu Teh Hijau dari Tulus Jambar saja menemani sorenya teman perdua nih. Semoga lagunya bikin suasana jadi semakin santai dan semangat buat melanjutkan aktivitas. Nah ini sebentar lagi Tami mau ngobrolin soal jejak digital menentukan masa depan. Kita akan ngobrol kenapa penting banget nih berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu di media sosial. Bagaimana kebiasaan kita di dunia digital bisa berpengaruh pada pendidikan, pekerjaan, bahkan reputasi kita di masa depan nih teman perdua. Jadi tetap stay tune ya teman Perdua, jangan kemana-mana karena informasinya sayang banget nih untuk dilewatkan. Tetap di Perdua RR Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Halo teman perduan, nih Temi mau sampaikan infonya yang tadi mau Temi sampaikan tentang media sosial, tentang jejak digital. Teman perduan, Temi mau sampaikan nih informasi yang menarik, terutama buat kalian yang hampir setiap hari aktif di media sosial nih teman perduan. Coba deh dipikir-pikir, berapa kali nih teman perduan membuka IG, TikTok, Facebook, itu kan semuanya namanya media sosial ya, pasti lebih dari sekali pastinya. Nah, ternyata nih teman perduan, tanpa kita sadari, setiap foto yang kita unggah nih teman perdua, komentar yang kita tulis, video yang kita bagikan, bahkan aktivitas kecil di dunia maya, semuanya meninggalkan yang namanya jejak digital nih teman perdua. Mungkin sekarang terasa biasa aja nih teman perdua, tapi siapa sangka jejak digital yang kita buat hari ini tuh teman perdua bisa ikut menentukan masa depan kita, mulai dari urusan kuliah, melamar pekerjaan, sampai membangun kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Makanya sekarang nih teman perdua, banyak yang mengingatkan supaya kita berpikir dulu sebelum posting. Tanyakan dulu ke diri sendiri kalau unggahan ini dilihat gak ya 5 atau 10 tahun ke depan minimal. Apakah saya masih bangga atau malah jadi suatu bumerang buat kita. Jadi kabar baiknya nih teman perdua, media sosial juga bisa menjadi tempat untuk menunjukkan hal-hal positif, mulai dari membagikan karya, prestasi, aktivitas sosial, hingga mempromosikan usaha nih teman perdua. Jadi manfaatkan media sosial untuk meninggalkan jejak digital yang baik. Yuk teman perdua, mulai sekarang bijak bermedia sosial, karena apa yang kita unggah hari ini bisa menjadi peluang, bukan penyesalan di masa depan. Tetap setelah ini, Tami akan kembali dengan lagu-lagu pilihan dan tetap di, bersama Tami di Perdua RR Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
0: Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum teman-teman berdua. Gak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat asar. Azan asar berkumandang pada pukul 16:06. Bagi teman berdua yang akan menunaikan ibadah, siapkan diri sejenak. Semoga ibadahnya berjalan lancar dan membawa ketenangan serta keberkahan. Usai azan nanti jangan lupa kembali bergabung bersama Tami, tetap di Perdua RRI Malabo 90,3 FM teman.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ya, teman perdua, kembali lagi sama Tami. Selamat datang kembali, teman perdua. Semoga yang baru saja menunaikan ibadah sholat asar diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan sore hari ini tetap penuh semangat. Masih bersama saya, Tami, di sore ceria Perdua RR Mabo 90,3 FM. Nah, teman perdua, seperti yang sudah Tami sampaikan, Tami janjikan ya tadi sebelum ajian tadi. Sekarang saatnya kita lanjut dengan informasi yang sayang banget kalau dilewatkan. Tami mau sampaikan nih satu informasi yang menarik, terutama buat kalian yang hampir setiap hari aktif nih di media sosial. Kadang nih kita memang gak sadar nih teman perdua, satu komentar yang kita tulis karena emosi sesaat atau satu unggahan yang dibuat hanya untuk ikut-ikutan tren ternyata bisa bertahan lebih lama dari yang kita bayangkan nih teman perdua. Makanya sebelum teman perdua nih mengetik tombol unggah pada akun sosial media saat misalnya saat lagi mau ngupload sesuatu nih, coba biasakan untuk berhenti beberapa detik nih teman perdua. Tanyakan ke diri sendiri, ini bermanfaat gak sih? Atau apakah ini menyakiti orang lain, atau apakah akan ada tetap yang bangga kalau suatu hari nanti melihatnya lagi gitu teman perdua. Ingat ya teman perdua, media sosial itu ibarat etalase diri kita nih teman perdua di dunia digital. Apa yang kita bagikan bisa membentuk kesan orang lain terhadap siapa kita. Jadi kenapa enggak kita isi dengan hal-hal yang positif nih teman perdua. Misalnya nih teman perdua kayak berbagi ilmu, menunjukkan hasil karya, mengabadikan momen dan menginspirasi atau memberikan semangat kepada orang lain. Jadi gak selalu nih

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Semoga lagu ini bisa jadi penguat di masa-masa berdepak masa ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya ya.

0: nomor 2 itu tadi lagu dari Sesi Potret yang telah menemani sore kamu. Semoga lagunya bisa menjadi teman terbaik di tengah aktivitas hari ini, baik yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan maupun yang sedang menikmati waktu santai. Kali ini Tami akan tetap hadir nih bersama teman Pro 2 menemani hingga nanti tiba waktunya ajan maghrib dengan lagu-lagu pilihan, informasi yang inspiratif dan tentunya obrolan seru yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu, karena masih banyak keseruan yang akan hadir menemani sore kamu.
1: Doamu dijabah sang
2: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: diam.
1: Golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terca

0: besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Halo teman perdua, gak terasa nih kebersamaan kita di sore ceria edisi 5 Agustus sudah sampai di penghujung acara nih teman perdua. Terima kasih sudah setia menghabiskan sore bersama kami di Perdua RR Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu dan informasi yang hadir hari ini bisa menambah semangat serta menemani aktivitas teman perdua. Sebentar lagi, tepat pukul 18.53 WIB akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Bagi teman perdua yang akan menunaikan ibadah, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah itu jangan kemana-mana, tepat pukul 19 pas WIB, Perdua RM Labo akan bergabung bersama Perdua Jakarta dalam program Musik Live Chat yang siap menemani malam kamu dengan obrolan seru dan lagu-lagu pilihan. Kami pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Selamat beristirahat, selamat menunaikan ibadah, dan tetap setia di Perdua RM Labo 90,3 FM. Teman terbaik kamu. Sampai

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8, yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenarnya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah. Bener.
0: Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah
0: kan?
1: Ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan itu nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa oh, sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya
0: oh,
1: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras. Apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan. Salah. Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar. Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, inilah. Oh. 17 rata.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Yeah. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? Yeah. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-mm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya.
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga.
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Oke. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
0: Seriusan
2: ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut tuh.
2: Ada yang jual. Gue juga baru ngeh, wah jadi ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Bener.
1: Lu waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Bukan,
1: salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya,
2: sih.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Oh, iya. Eh. Davi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya,
2: ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Emang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih nggak liatin ya.
1: Nggak liatin. Iya.
2: Masa Praja gue liatin
1: nggak. Mahasiswa kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh, wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke, gitu. Oke.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak, gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay.

0: karya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Hmm. Berarti lu juga sama nih. Ya, lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lo ini.
1: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
0: Iya,
1: butuh pelepasannya.
0: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
1: Ya, betul sekali.
0: Gila. Ini dalam banget, coy.
2: Parah, bro.
0: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
1: Iya.
2: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Mm-hmm. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi,
0: yes.
2: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis?
1: Mm-hmm.
2: Ya mungkin akan didengarkan semua orang, mm-hmm. gitu kan?
1: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
2: Okay.
1: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
2: Oke.
1: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
2: Dan
1: orang punya interpretasi masing-masing.
2: Betul.
1: Tentang apa yang kita nulis kan.
2: Yeah.
1: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
2: Oke.
0: Gila.
2: Bener.
0: Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
1: Ya. Betul.
0: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
1: Ya.
2: Betul.
0: Mungkin journaling.
2: Betul.
0: Pelihara semut.
1: Iya
0: kan? Iya kan? Iya kan salah satunya kan.
2: Limbat mungkin punya burung hantu.
0: Iya benar. Iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
2: Iya benar.
0: Ya,
2: gak ada yang tahu.
0: Iya kan?
2: Tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
0: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
2: Bener.
0: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lu, coy.
2: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu. Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama.
0: Mm-mm.
2: Judulnya apa?
1: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
2: Okay.
1: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
2: Okay, alright.
1: Dari What If.
2: Next, yang kedua.
1: Yang kedua gue jujur lupa.
0: Oh ini ada.
2: Yang kedua ada adalah bentar, kita bantu cari ya.
0: Makasih
2: loh. Sabar cuy. Worthy.
1: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
2: Oke.
1: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
2: Oke.
1: Ya itulah penggambarannya.
2: Alright.
0: Oke.
1: Ini gue sambil nyari contekan nih.
2: Boleh.
0: Tenang aja.
2: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
0: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
2: Benar-benar.
0: Oke.
2: Berarti ada What If, worthy.
0: Terus
2: pada akhirnya kita akan mati.
1: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
2: Benar.
1: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya itu justru ngomongin soal being present in the moment aja.
2: Oke.
1: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler. Yang dia punya istri.
2: Okay.
1: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit.
0: Tiap hari. Alzheimer gitu ya?
1: Kayak gitu.
0: Macam Alzheimer.
1: Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi. Okay. Mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
2: Wow.
1: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
0: Itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
1: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
0: Iya benar.
1: Cuman lu lanjutin sampai beres.
0: Selesain.
1: Atau lu naik go-kart.
0: Iya.
1: Opsinya kan.
2: Bener.
1: Akhirnya gue beresin yang gue ambil adalah.
0: Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu? Gak jadi lagu dong.
1: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
0: Iya benar.
1: Sepainful apapun. Malah itu yang dicari akhirnya.
0: Iya benar.
1: Setelah itu, Keep Fire in Your Soul.

0: itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Freyasa Bird.
1: Oke.
0: Being loose.
2: Asik. Oke. Okay. Alright.
1: Menarik, seperti menarik. Burung.
0: Seperti burung.
2: Seperti burung.
1: Oke, oke, oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan ya. Dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
1: Gokil, gokil, gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pran. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus dilakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind. Blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah di fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh,
2: gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Gue... Buset,
2: nah itu gue menik, itu cuma dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Benar.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya... masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Sebisa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Plak-tiplak gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak pleketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya. Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus terus sosokan jadi gitu kan. Ada voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya. Kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini. Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler?
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul. Karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set. Gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak.
1: Oh iya. Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman malah kasih
1: kaset. Iya, bener sih. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya. Hawa.
1: Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu, ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: Sebenarnya so far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Wow. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi iya. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Iya, bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener, SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau ngundang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyel sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: atau ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal. Mm-hmm. Tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin. Mm-hmm. Ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Mm-hmm. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya. Semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah somehow. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dong.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya. Orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, gitu dia. Bener.
1: Iya.
0: Orang sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Ya, teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabuh. Pukul 20 lewat 5 menit untuk informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Melabuh dan sekitarnya. Dan ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu Isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,3 FM. Selamat malam teman Prodio dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 5 Agustus 2026 ya. Teman Prodio di jaga malam, jangan galau malam-malam ya, dengan musik dan juga informasi terus akan Dava sajikan hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam semuanya. Ya, baru nongol nih Bang Dava tadi, isya dulu ya, teman Prodio prefer dulu ya kan, lagu-lagu juga. Tadi teman Prodio di santai siang sudah ditemani oleh rekan Tami ya, di Prodio ceria sama Tami, maksud Dava santai siang sama Eci, dan di Spada tadi ada Bang Nanda ya, teman Prodio untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cuaca seputaran kota Mulambu dan sekitarnya terpantau masih tetap diguyur gerimis ya, tapi nggak tahu nih teman Prodio untuk saat ini masih turun gerimis atau udah reda ya, udah cerah gitu cuacanya, tapi masih mendung ya. Untuk masyarakat diingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada terkait dengan hujan lebat dan juga badai atau juga angin kencang ya teman Prodio. Baik, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits yang sudah Dava susun nih di proses Prodio untuk menemani malam kamu, dan kali ini teman Prodio ada berita bintang radio RRI Mulambu 2026 nih ya. Punya suara keren dan hobi nyanyi, ya ini saatnya kamu bersinar di bintang radio RRI Mulambu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Nah, persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026 ya, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, yang memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftarkan dirimu ya, pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.co.id atau langsung datang ke dari Mulambu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Mulambu Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut kunjungi Instagram @bintangradio.id @rri_mulambu dan @prodio dari Mulambu, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929 3929 benar ya. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Mulambu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suara didengar Indonesia. Oke. Teman Prodio yang suka nyanyi ya, jangan jadi penyanyi kamar mandi aja gitu ya kan, atau suka nyanyi ketika mau tidur ya atau lagi dongengin anak ya. Kalau dongengin anak berarti udah tua dong ya, karena itu batas usianya 25 itu nih teman Prodio, untuk anak muda yang berbakat ya kan. Kalau Dava sih udah gak bisa lagi, udah lewat 30 malah ya umurnya. Jadi gak bisa ikut ajang kompetisi Bintang Indonesia lagi nih teman Prodio. Untuk yang berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan bakat-bakat kamu ya. Mungkin nanti mau tahu lagu-lagunya apa-apa aja gitu, segera latihan. Karena kamu masih punya waktu untuk latihan ya teman Prodio. Ada beberapa lagu unggulan mungkin, seperti lagu... lagu Tulus ada gak sih, Teh Hijau ya, lagu Tulus Teh Hijau. Ada lagu Rizky Febrian ya, kalau gak salah Dava Alama ya teman Prodio ya. Kalau ceweknya itu Dava unggulin lagu Liodra dengan judul Teganya ya teman Prodio. Nanti kita bakal puterin pokoknya lagu-lagu hits ya untuk menemani malam kamu di 90,3 FM Prodio Mulambu, teman terbaik kamu. Oke, kamu mau malam ini gak... apa ya, nggak apa ya, nggak sejuk gitu ya, mungkin karena cuaca gitu, buat mager ya, buat malas ngapa-ngapain gitu kan, mending kamu dengerin aja Prodio dari Mulambu, karena Dava punya lagu hits untuk menemani ruang dengar kamu di 90,3 FM Prodio Mulambu, teman terbaik kamu. Tetap terus stay tune bersama Dava hingga tuntas nanti tugasnya teman Prodio ya. Dan selamat malam semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Satu lagu persembahan dari Dawin, Freak Freak ya teman Prodio, dan lagu-lagu lainnya siap
menemani malam kamu untuk di kesempatan ini. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 Radio Malabo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Teman terbaik, kamu asik banget nih lagu darinya Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Teman Pro 2, tapi the meaningnya apa sih Pamungkas ya dengan Dava coba cari dulu nih Pamungkas ya teman Pro 2 ya, biar kita tahu Pamungkas dengan berapa kali berapa kali lagi kita minta maaf ya tadi ya judulnya apa ya berapa kali kita akan saling memaafkan ya, berapa Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan, berapa kali kita saling memaafkan, maksud lagunya ya, maksudnya lagu ini. Oke, biar kita bahas nih teman Pro 2. Karena ini relate banget kan dengan kondisi tema kita ya, dengan topik kita untuk malam ini teman Pro 2, yaitu tentang overthinking ya. Generasi muda rentan overthinking. Nah teman Pro 2, gimana nih menurut kamu ya? Dapat udah posting ke WhatsApp Pro 2, silakan aja di komen ya teman Pro 2, biar kita bisa bahas gitu untuk di kesempatan malam ini. Oke teman Pro 2, udah ada Ina di Langgung, selamat malam, assalamualaikum. Apa kabar Ina malam hari ini? Suaranya gak kedengeran ya Ina ya. Sabar dulu deh Ina, dapat coba ini dulu, konekkan jektornya.
1: Iya.
0: Apa kabar malam ini, sehat?
1: Kabar baik, dapat.
0: Alhamdulillah. Ya ada hujan gak sih di sana?
1: Ya tadi bentar hujan, dapat jam 5.
0: Jam 5 sore. Iya sih, dapat juga sore tadi hujan ya di rumah. Iya. Jadi dapat tadi sempat main hujan ya sama sama anak ya kan.
1: Main hujan sepak bola ya.
0: Bukan, Bang Dava kan di rumah punya kolam renang ya. Kolam renang.
1: Oh, main kolam renang.
0: Lumayan besar sih kolam renangnya. Kemarin dapat beli ya kan. Jadi kepengen berenang lagi belinya? Di online.
1: Di online berapa ribu?
0: Ratusan ya, 400 ya atau 600 sih. Kemarin dapat belinya.
1: Berapa kali Anda beli?
0: Maksudnya?
1: Berapa kali Dena udah mandi?
0: Udah lama belinya itu waktu anak Dava masih usia kurang lebih 2 tahun ya. Sekarang dia udah 4 tahun.
1: Tadi Dava main hujan.
0: Tadi Dava kepikiran gitu mau main di kolam juga kan. Karena hujan, tapi karena cuacanya mendung, hujan, badai, itu kondisinya dingin banget gitu Ina ya. Iya, jadi gak berani mandi di luar gitu, mandinya di dalam gitu biar apa ya, biar nggak kedinginan gitu ya, karena kalau misalkan lagi cuaca ekstrim gini teman Pro 2 harus jaga kesehatan. Kalau mandi sore itu jangan lama-lama ya, jangan mandi air hujan langsung juga gitu kan, nanti kalau misalkan kondisi fisiknya itu nggak kuat malamnya bisa meriang gitu, merindukan kasih sayang ya kan. Ya jadi bisa demam, bisa flu, badan penat-penat, gak enak gitu kan, gak enak badan gitu ya. Tapi jangan dibawa tidur juga, kalau bisa olahraga ya di rumah kayak push up, sit up gitu, dan bisa konsumsi minuman hangat kayak teh hangat ya, teh bener-bener panas gitu airnya ya. Dibuat jangan ya,
1: ada
0: ini.
1: Belum
0: ya, karena Bang Dava lagi kurangin kafein ya aktivitasnya, takut nanti anxiety atau juga overthinking ya kan. Orang yang banyak terpapar kafein itu dia bakal overthinking atau anxiety atau juga merasakan cemas gitu loh. Ya Ina ya. Ina sendiri gimana nih? Ina kalau misalkan bicara tentang overthinking, you know overthinking? You know overthinking. Ina tahu nggak overthinking itu apa? Apa?
1: Jelaskan dulu apa.
0: Overthinking itu kayak kita apa ya, kayak memikir sesuatu yang berlebihan gitu ya kan. Misalkan besok kita mikir besok hujan gak sih, besok gimana ya kalau hujan, besok hujan gak sih, gimana ya kalau besok, kita jadi mikirnya itu terlalu ini, Tahu-taunya besok cerah gitu loh. Ya kan? Yeah. Kayak kan misalkan besok kita mau berobat ke dokter. Padahal besok kita mau ke dokter gitu. Tapi malam ini kita udah mikir.
1: Gimana
0: ya besok ya? Apa ya dibilang sama dokter besok ya? Aduh. Kok takut ya? Sembuh atau enggak ya? Sembung kok tau enggak ya? Itu namanya overthinking yang gitu-gitu ya. Ina.
1: Gitu.
0: Ina pasti Ina kan sering
1: kalau disuruh datang ya kan. Jadi pada lambat,
0: mungkin iya. Obat dikasih kan. Tapi Ina pernah merasa
1: makan,
0: ya. Overthinking gitu enggak Ina dalam hidup? Misalkan mikir, nanti 17-an gimana ya? Nanti baju baru gimana ya? Lebaran nanti, pernah enggak mikir-mikir overthinking gitu? Mungkin tentang masa depan kah, tentang apakah gitu? Pernah enggak? Ina? Pernah kan?
1: Pikir masa depan,
0: pikir besok. Iya, menurut Ina, kenapa? Kenapa orang itu jadi overthinking gitu? Itu kenapa gitu? Kan bisa aja sih kita nggak usah mikir kan, jalanin aja gitu loh, slow aja gitu ya kan?
1: Iya, terus sekarang pikirnya kalau mau beli pesawat.
0: Kan? Gitu sih, ya sih beli ke rumah, jalan-jalan luar negeri.
1: Ya kan? Udah. Beli belum?
0: Ah?
1: Beli udah belum?
0: Beli enggak deh kayaknya ya. Naik aja.
1: Enggak apa belum?
0: Belum.
1: Belum, tapi Meza tadi bilangnya kita naik mobil lagi, naik pesawat
0: gitu. Oh ya udah, Meza naik pesawat ya. Ina naik apa?
1: Ina. Nah, naik kursi roda aja dulu.
0: Masih kursi roda ya. Naik kapal kecil, duduk goyang-goyang.
1: Naik situ.
0: Naik situ. Naik situ, naik kursi roda.
1: Iya, tempat tongkat ya kan.
0: Nah,
1: hotel bang mungkin besok ya.
0: Iya, itu aja berarti ya. Dan naik situ, naik kursi roda ya.
1: Iya,
0: naik situ. Oke, mau request lagu apa?
1: Ini sekarang ada Bu Hendy di kedua ya.
0: Iya. Faiz lagi ditarik di admin ya, di bagian adminnya.
1: Di situ juga bukan?
0: Iya, di sini juga, tapi bagian kantornya.
1: Iya.
0: Kalau bagian kantornya
1: Fauza ada di reporter
0: ya. Jadi reporter ya kan.
1: Iya, saya dengar suara Fauza kayaknya nih,
0: Bang.
1: Berita yang satu ya kan?
0: Iya.
1: Terus disebut namanya Fauza. Oh iya betul.
0: Fauza, ku sebut nama.
1: Yang dalam hati ini dan apa ya? Dapat besok kemana?
0: Happy deh di sini di Pro 2 karena apa ya? Karena apa, mungkin mungkin gini ya. Mungkin enggak tahu deh ya. Mungkin karena kalau kita kerja dengan hati ya. Jadi ya, makanya
1: kalau maunya dapat kita dipindahkan atau pindah sendiri, Pak?
0: Dipindahkan.
1: Bukan kemauan sendiri.
0: Bukan, dipindahkan ya.
1: Oh, dipindahkan. Kalau boleh enggak tahu daftar berapa lama dari itu?
0: Udah 2013.
1: Pertama.
0: Iya, awal Januari 2013. Oh. Ya kan? Sampai sekarang.
1: Sudah 13 tahun ya.
0: Ada. Ya sama, kalau Nanda lebih awal, dia September 2012 Meza. Ya. Sama Meza, Eci, Tama kemarin mereka September 2012. Awal launching Pro 2. Dapa baru join itu 2013 per 1 Januari.
1: Ya, kalau di per 1 malam ini siapa?
0: Bang Karno.
1: Ya, Bang Karno sama Kak Emma sekarang yang lama itu ya. Sekarang ada Bang John yang tiba Hendy.
0: Iya, ada Bang John, ada Meza di Pro 1.
1: Bang Fadil.
0: Ada Bang Fadil, ya kan?
1: Oh iya, kalau dapat sendiri ada jumpa sama Bang Edi.
0: Bang Edi Beben.
1: Iya.
0: Udah lama sih enggak jumpa. Kemarin terakhir dia sempat ngechat ya di Facebook gitu kan.
1: Gimana kabar sehat?
0: Dikit tanya gitu, piye kabari katanya ya, piye kabari ya kan. Api waye dapat jawabnya. Gitu Ina. Oke Ina, nanti yang lainnya gak bisa ikutan kalau Ima lamaan ngomong ya. Saya selalu ya Ina ya, mata jangan lama. Overthinking ya.
1: Kalau malam sama Bu Hendy malam Senin kemarin tuh kan dapat ini kan, cerita lama kali sampai
0: 5 jam. Iya. Makanya ini kan masih rame yang mau ikutan lagi, ada Eka Dharma gitu kan.
1: Iya, udah masuk udah
0: remang. Iya ada ya. Assalamualaikum.
1: Iya, lagunya dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya apa itu? Judika apa judulnya apa?
0: Oh, Sakit Tak Bertepi. Oke.
1: Okay? Coba Sakit Tak Bertepi.
0: Sakit Tak Bertepi. Kak Ina sakit kan? Semoga lekas sembuh ya. Iya.
1: Bukan Sakit Tak Berdarah.
0: Bukan, ya.
1: Sakit Tak Berdarah dari siapa
0: tuh? Judi itu Wali. Oh,
1: Wali. Ada juga itu tuh.
0: Ada.
1: Itu aja boleh enggak ya?
0: Wali aja.
1: Ya. Jadi apa ya?
0: Eh tapi nggak ada nih Wali ya. Judulnya apa ya Sakit Tak Berdarah ya?
1: Oh, The Pulang Kampung mungkin lagu ya.
0: Iya.
1: Kayak bilang lagi The Pulang Kampung lagunya itu lah. Ya. Salamnya buat semua deh ya.
0: Oke, Judika aja
1: buat
0: ya.
1: Dapat, iya boleh. Buat dapat selamat malam, mau tugas sehat selalu. Gak pulang hati-hati ya.
0: Kalau nggak pulang.
1: Hati-hati juga. Penting jangan lupa hati-hati ya.
0: Oke, makasih Ina. Ayo.
1: Assalamualaikum,
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ina di Langung ya. Sehat selalu Ina. Dan lagu dari Judika Sakit Tak Bertepi nanti bakal diputerin. Next ada siapa ini ya? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Selamat. Piye kabare? Piye kabare? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Mirna?
2: Baik Bang.
0: Apakah gimana kabarnya? Kabar-kabar baik juga nih alhamdulillah ya. Gimana di sana masih main poli?
2: Mirna kurang sehat loh Bang. Gak pernah mana-mana lagi.
0: Sakit apa itu Mirna?
2: Habis operasi.
0: Operasi plastik?
2: Tumor.
0: Tumor di mana tumornya?
2: Miom.
0: Oh, miom.
2: Iya.
0: Oh, jadi udah diangkat ya miomnya ya?
2: Iya, Bang. Udah ada 20 hari, tinggal menunggu kepulihan.
0: Iya, alhamdulillah. Di rumah sakit mana kemarin operasinya? Mirna?
2: Nagan.
0: Oh, Nagan ya. Udah 20 hari tinggal pemulihan gitu. Semoga lekas pulih ya Mirna ya.
2: Iya Bang. Apa ya. Gimana kabarnya?
0: Ya gini lah nih. Kalau kabar penyiar nih. Kabar-kabar kabur kadang.
2: Tapi ngomong-ngomong Bang Hendy kok di situ?
0: Siap Bang Hendy. Iya di sini. Kenapa nih kalau di sini?
2: Sekarang kan ngoper-operan maksudnya.
0: Iya kan biar gak bosan.
2: Iya, tapi kan Bang Hendy biasa berita-berita.
0: Iya, kan biar gak bosen gitu kan.
2: Jadi Bang Faiznya kemana lari?
0: Bang Faiznya ke office atau bagian kantor.
2: Oh, udah naik pangkat.
0: Udah naik pangkat ya, bentar lagi bukan pangkat aja yang naik ya. Tempat duduk juga naik ya ke loteng.
2: Jadi sekarang ini apa tanpa penyiar apa bagaimana?
0: Rotasi pertukaran gitu kan biar ada gaya baru, warna baru, style baru gitu ya, Kam.
2: Jadi ini ngomong-ngomong hobi malam apa cerita Bang?
0: Malam ini kita bahas overthinking. Anak muda sering mengalami overthinking.
2: Oh, kalau overthinking itu kan maksudnya kayak mana ya?
0: Overthinking itu Ayu Tinting.
2: Bang, sekarang kok setengah 8 selalu ini ya apa? Program chat apa?
0: Yang oh ya musik itu. Musik live chat ya.
2: Tapi biasanya hari Minggu Bang.
0: Kalau Minggu itu band indie. Harusnya kan harusnya kan kemarin itu program itu kan pagi ya jam 9 ke jam 10.
2: Iya.
0: Jadi sekarang kan mereka itu berubah jam tayang. Hmm. Jadi jam 19 sampai 20 Mirna.
2: Oh, udah lama Bang.
0: Udah mungkin tahun ini ya, tahun 2026 ini mereka tayangnya malam gitu. Kalau di sini kan jam 19 ya. Maghrib ya kan kalau di Indonesia, kalau waktu Indonesia. Kalau Jakarta kan itu jam 8 malam.
2: Tapi bagusnya kalau menurut Mina ya, bagusnya kayaknya seru dengernya pagi jam 9.
0: Iya, tapi kan kalau di Jakarta kan kalau pagi kan macet ya kan. Mungkin narasumbernya agak susah gitu. Jadi kalau malam mungkin agak lumayan sepi gitu.
2: Tapi biasanya pemandunya pun biasanya hotnya kan sama perempuan.
0: Iya, sama si Ayu ya kalau

0: ya kan.
1: Jadi coba apa,
0: tantangan, sesuatu yang baru gitu. Jadi kita kadang-kadang punya ini ya, punya talent ya, punya kemampuan gitu kan. Kadang-kadang kita itu cuma terpaku sama satu kemampuan aja gitu. Padahal kita bisa banyak melakukan banyak hal gitu dalam hidup kita ya. Jadi kalau
1: ya,
0: misalkan
1: cuma nggak bisa main TikTok lagi ya kan, kan biasanya Bapak S TikTok.
0: Mungkin itu Bang Faiz
1: juga ada ini.
0: Iya ada, Bang Faiz juga.
1: Malam ini ada keluar?
0: Enggak, kalau Bang Dava sih enggak ya. Mungkin Bang Faiz ada, dia biasanya kalau lagi free, lagi nggak tahu ngapain gitu, dia TikTokan. Mungkin
1: enggak. Enggak, ini Abang ada ini, maksudnya lab.
0: Enggak, kalau Abang enggak, ya Bang Dava enggak, karena tadi baru. Apa ya, lagi sibuk juga sih di sini, lagi ngerjain PR-PR-nya gitu, Mirna.
1: Oh iyalah, ya udahlah, ini masalah ting-ting gitu Mirna pun enggak ngerti juga.
0: Overthinking. Overthinking itu
1: Mirna kurang paham.
0: Itu kayak gini loh Mirna, kayak kita memikirin sesuatu yang secara berlebihan. Mungkin kayak Ina mikirin miom gitu kan. Pasnya sebelum operasi itu Mirna pernah mikirin gimana ya kalau diangkat gitu ya. Sakit enggak ya? Bakal gimana ya aku gitu. Pernah gak mikirin
1: gitu.
0: Oh
1: iya gitu. Bang, ini untuk semua orang, untuk siapa-siapa yang mendengarkan. Kalau bisa memang kalau operasi ini entah kayak mana-mana rasanya Bang. Mirna mengalami baru ini juga. Sampai kurus sekarang badannya, turun 2 kilo.
0: Iya, takut. Makanya itu tadi, itu kan takut karena overthinking itu tadi.
1: Iya. Iya kan? Memang kasih support memang gak apa-apa. Cuma kita terlalu takut jadi merasakan sekarang.
0: Gak enak makan, gak enak tidur ya kan Mirna
1: ya,
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Padahal jalaninnya aja kita jalanin kayak hari-hari aja gitu ya kan.
1: Pokoknya nggak bisa Bang, kepikiran kita badan kita kan ada yang diambil kan udah besar Mirna Bang, satu kelapa besar udah satu kelapa.
0: Oh besar ya berarti ya miomnya
1: udah
0: ya.
1: Besar udah lama katanya kita nggak tahu,
0: makanya harus diangkat ya Mia ya, Mirna ya,
1: makanya udah diangkat tubuh kita sebagian udah diangkat, bukannya sedih bukan, cuma rasanya ada yang lain gitu.
0: Habis tuh ya itu tadi kita jadi overthinking kan. Jadi Mirna mungkin Mirna sebisanya buat apa ya, perasaannya itu hibur lagi gitu biar enggak overthinking. Maksudnya
1: iya, Abang bilang tadi makan pun kurang enak,
0: tidur kurang enak.
1: Kita di tempat tidur aja.
0: Iya, makanya Mirna mungkin dengar lagu ya, atau juga nanti ketika makan enak, ketika tidur jangan mikirin lagi gitu kan.
1: Enggak bisa tidur Bang. Kita kan merasakannya udah ke mana-mana lah Bang.
0: Iya,
1: kan
0: pikirannya tuh udah jauh gitu ya pemikirannya ya.
1: Iya.
0: Udah aneh-aneh gitu kan.
1: Sakitnya ini enggak habis-habis, masih sampai sekarang belum siap.
0: Iya, makanya jadinya Mirna menenangkan diri itu penting banget gitu, jangan overthinking ya.
1: Iya.
0: Pelan gitu kan.
1: Maksudnya overthinking kayak gitu.
0: Jadi kan kita kan orang kan kayak overthinking itu ya kan, nggak enak makan, nggak enak tidur, kepikiran terus, itu namanya overthinking.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk Ina kok ini ya, dengar suara dia semangat ya kan. Kalau Ina kok kebawa loh Bang, rasanya udah turun 2 kilo badannya pun sekarang.
0: Makanya nanti Mirna makan lagi ya, makan minum gitu ya, semangatnya bangkit lagi, jangan overthinking ya. Karena itu nggak baik ya kan.
1: Cuma ya ini gini apa, kalau Pro 2 ini lagunya agak sulit dipilih. Abang kan dari tadi lagunya barat enak, Abang kasih bikin ya.
0: Pasti dong ya kan.
1: Ya ini apa, kalau ketemu Kak Mesa kan semalam Kak Mesa bilang, mana ini Mirna nggak punya pulsa, jadi Mirna nggak bisa ikutan karena kan belum bisa beli pulsa. Ini kan kalau Pro 2 pakai WA, WA Pro 1 ditutup.
0: Oh gitu.
1: Ya tolong Bang ya kalau sampai jumpa sama Kak Mesa ya, karena kan semalam Kak Mesa bilang katanya, mana nih Mirna biasanya heboh bukannya begini. Emang kan keadaan kita pun sakit juga. Memang kita gak cerita sama Pro 1 karena taunya kita tutup-tutupi sebenarnya, cuma ini sama Pro 2 Mirna pun gak apa-apa lah, curhat sedikit ya Bang ya.
0: Iya.
1: Iya, untuk semua mudah sehat-sehat selalu, jangan ada apa-apa. Karena Mirna pun penyakitnya baru ketahuan juga. Gak rasa, tiba-tiba udah besar.

0: kan.
1: Iya.
0: Iya, makanya untuk Abang sehat-sehat selalu,
1: amin, baik-baik amin.
0: Selalu, jaga makan, pola makan lah Bang ya.
1: Iya.
0: Iya, makasih banyak Bang ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Mirna, semoga lekas pulih ya. Untuk semuanya kita juga jaga kesehatan, itu penting banget gitu kayak Mirna. Ya jalanin aja, jangan overthinking lagi ya. Sekarang mikir masa depan yang lebih baik, fokus gitu. Ya bahagia ya, paling penting ya Mirna ya. Bahagia gitu kan. Pastinya kalau misalkan bahagia, segala penyakit mungkin bisa pulih ya teman pro 2 ya. Karena mungkin mindset kita, pemikiran kita itu membuat kita tuh semangat gitu ya. Jauhi overthinking ya, atau overthinking tadi kata Mirna, overthinking gitu teman pro 2, karena itu akan menghantui kita terus gitu. Dan tentunya ini gak baik ya bagi kesehatan kita, bisa kurus ya kan, bisa depresi gitu. Apalagi kalau misalkan kita mikirin omongan orang gitu ya. Sebenarnya teman pro 2, kenapa? Karena kadang ada orang tuh ngejudgment ya, misalkan kamu itu bodoh gitu ya kan. Jadi kita kepikiran orang, kayak kita tuh nggak terima gitu dikatain orang kita itu stupid people ya, orang bodoh gitu kan. Atau juga ugly kayak jelek gitu kan, kamu tuh jelek, kamu itu ini, pokoknya sesuatu yang tidak baik lah gitu teman pro 2, yang ini menjadi menjadi fokus kita terus gitu untuk bisa membenah diri gitu ya kan. Makanya banyak orang sekarang itu mungkin mencoba untuk makeover lah, diet ketat lah, atau everything ya mereka lakukan untuk bisa mengubah penampilan mereka. Padahal mereka udah bagus gitu, tapi mereka gak puas aja dengan penampilan mereka, karena menurut mereka penilaian orang tentang mereka itu gini gitu. Misalkan hidungnya mancung, lo tuh hidungnya pesek banget sih gitu, diledekin gitu sama orang gitu, sehingga kamu itu jadi pikiran terus gimana sih caranya biar hidungnya mancung gitu kan. Banyak orang sekarang kayak tanam benang kah gitu kan, atau juga melakukan operasi hidung ya, dan anggota tubuh lainnya teman pro 2, itu karena itu tadi, karena mungkin bullying ya, atau body shaming ya dari orang lain gitu, sehingga membuat kita tuh overthinking ya kan. Sebenarnya kita gak perlu masukin ya teman pro 2 yang jelek-jelek, mungkin omongan dari orang lain gitu. Cukup diri kita sendiri aja gitu loh teman pro 2. Bangun percaya diri mungkin ya. Dan apalagi teman pro selain bangun kepercaya diri, percaya sama diri sendiri mungkin ya teman pro 2. Ini mungkin konsep yang lebih baik gitu daripada kamu dengerin apa yang orang lain ngomong ya tentang diri kamu nih teman pro 2 ya, yang ada abisnya gitu. Dan jangan satu lagi bandingkan ya diri kamu dengan orang lain teman pro 2, karena tentunya kamu punya khas kamu sendiri atau ciri kamu sendiri, orang lain juga seperti itu gitu. Nah di era teknologi sosial media sekarang ini teman pro 2, pastinya orang banyak yang flexing ya, promo gitu kan, promo kelebihannya gitu, liburannya gitu, tas brandednya ya teman pro 2 ya. Jadi kadang-kadang kita juga ikut-ikutan gitu. Nah ini yang menjadi masalah sekarang nih teman pro 2, kalau misalkan orang liburan, kita juga mau liburan gitu ya kan. Jadi mungkin hedon ya, sifat hedon itu teman pro 2, mungkin bisa ditularkan gitu dari apa yang kita lihat ya di scroll sosmed kita nih teman pro 2. Jadi mungkin kita gak boleh terpengaruh gitu ya. Mungkin caranya teman pro 2 tahu sendiri apa yang harus dilakukan gitu ya kan. Jadi jangan overthinking ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Omongan orang yang negatif masuk kiri keluar kanan, tetap berfokus, tetap grow up ya, tetap pada pengembangan diri sendiri, tetap fokus ya masa depan teman pro 2. Ini jauh lebih penting ya daripada overthinking itu tadi ya, overthinking kata Kak Mirna. Baik teman Pro 2 di manapun berada, ada Sakita Bertepi spesial buatnya Ina dan juga JCJ ya, lagu Nunu Nana. Ini lagu Nunu Nana spesial buat Kak Mirna ya, semoga lekas sembuh. Kak Mirna suka lagu-lagu yang lagu-lagu barat gitu ya kan, kita kasih aja Nunu Nana Nunu Nana. Gimana sih lagunya? Nanti Kak Mirna boleh ikutan ya lagunya ya. Ini gampang kok liriknya ya kan. Pasti Kak Mirna bisa ya. Karena Mirna ini suka lagu-lagu barat. Ya kan banyak lagu-lagu barat mungkin yang udah di cover ya sama Kak Mirna di rumah. Cuma dia agak malu-malu untuk up ke Sostus atau juga ke YouTube gitu ya teman produk ya. Benar gak nih Kak Mirna? Pokoknya untuk Kak Mirna lekas pulih, sehat selalu. Untuk kita semua tetap jaga kesehatan, oke? Okay? Ini dia teman Pro 2, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam. 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, okay. Kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Tadi baru kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 untuk menemani malam kamu. Semoga teman Pro 2 bisa merasa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Dava hadirkan tentunya untuk di kesempatan ini. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung kembali di 08 11 68 77 903. Dava ulangi 08 11 68 77 903 untuk teman Pro 2 yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihannya ya tentunya. Dapat tunggu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya teman Pro 2 kita akan ikuti program berikutnya, itu cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan nanti Dava akan pilih lagu-lagu hits untuk menemani istirahat kamu tentunya. Baik teman Pro 2, sembari Dava menunggu yang ingin bergabung, gimana kalau Dava coba update info ya teman Pro 2. Dava coba lihat info malam, kira-kira ada info update apa nih ya teman Pro 2. Mungkin info terkait dengan cuaca nih teman Pro 2 ya. Ini penting banget karena kita lagi menghadapi cuaca ekstrim ya teman Pro 2. BMKG membawa warga bersela siaga cuaca ekstrim dan gelombang tinggi ya teman Pro 2. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Penerbangan Cutnyadin Nagan Raya mengimbau masyarakat Kota Melabo, wilayah Aceh Barat, Selatan, Barsela serta pendengar Pro 2 dari Melabo ya, meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan cuaca yang kurang kondusif ya dalam beberapa hari ke depan. Nah, hal tersebut disampaikan oleh forecaster ya Stamet Penerbangan BMKG Nagan Raya, Angga Yuda TSTR Met ya, dalam siaran interaktif tanggap bencana program Spada. Teman Pro 2 tadi pagi ya bersama host Bang Nanda ya, arahan penting BMKG untuk masyarakat dan pendengar, di mana teman Pro 2 dalam dialog tersebut Angga Yuda memberikan sejumlah imbauan dan perhatian khusus kepada warga Kota Melabo dan sekitarnya. Kurangi aktivitas di luar rumah ya, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas outdoor yang tidak perlu terlalu penting karena kondisi cuaca saat ini sedang tidak bersahabat. Dan juga konsumsi makanan sehat ya, sediakan obat-obatan, menjaga imunitas tubuh sangat krusial ya saat cuaca ekstrim. Warga diminta mengonsumsi makanan bergizi, vitamin dan memastikan ketersediaan obat-obat pribadi yang cukup ya di rumah. Mungkin kayak obat-obat oles gitu juga penting ya teman Pro 2 ya. Waspada gelombang laut tinggi ya, 1 sampai 1,5 ya ketinggian gelombang laut di perairan Aceh Barat saat ini tergolong tinggi. Ya ini mencapai 1 hingga 1,5 meter para nelayan, pelaku jasa transportasi laut serta masyarakat pesisir diminta untuk ekstra hati-hati dan memperhatikan pembaruan cuaca maritim sebelum beraktivitas di laut. Nah, kabar baiknya Barsela aman dari gelombang panas El Nino atau Godzilla ya. Di tengah ancaman cuaca buruk, BMKG juga membagikan informasi menyejukkan bahwa wilayah Aceh Barat Selatan tidak masuk dalam zona gelombang panas atau heat wave El Nino Godzilla untuk saat ini. Masyarakat ya patut bersyukur karena kawasan Barsela masih mendapatkan pasokan curah hujan yang cukup. BMKG memperkirakan potensi curah hujan ini masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan ya. Tips penting ya menghadapi musim hujan bagi pendengar atau masyarakat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan beraktivitas selama periode hujan ya, berikut beberapa tips penting yang perlu diterapkan. Selalu siapkan ya perlengkapan hujan ya, selalu bawa payung atau jas hujan di dalam kendaraan atau tas saat berpergian ya. Kendaraan ya berkendara lebih waspada ya, atau turunkan kecepatan, jalanan ya licin dan jarak pandang berkurang saat hujan ya, nyalakan lampu utama, cek kondisi wiper, juga jarak aman, jaga jarak aman ya antar kendaraan, dan hindari menerobos genangan air yang tidak diketahui kedalamannya teman Pro 2. Dan hindari berteduh di bawah pohon atau juga beliho saat hujan deras disertai angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon rindang ya
ya, papan reklame atau struktur bangunan yang rawan roboh. Nah, jaga kebersihan drainase dan lingkungan. Pastikan parit atau saluran air di sekitar rumah bersih dan sampah agar air hujan mengalir lancar dan tidak menimbulkan genangan atau juga serangan sarang penyakit ya. Amankan dokumen dan barang elektronik ya, simpan dokumen penting dalam wadah kedap air dan pastikan colokan listrik di rumah aman dari resapan air hujan ya. Pantau informasi resmi BMKG dan RRI ya, dapatkan pembaruan berita cuaca terpercaya hanya melalui siaran RRI dan kanal resmi BMKG teman Pro2. Baik, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id dan tetap terus bersama Pro2 melabuh teman terbaik kamu. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya teman Pro2 yang sudah dapat susun di playlist Pro2 kali ini. Lewat lagu Semua Jadi Satu Sandi Sandoro, Tak Setara Dirinya Virgam, lagu Senyum Dulu Aja ya, lagu video Dialno Aldiana, teman Pro2 siap menemani malam kamu di Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Stay tune terus di 90,3 FM Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

103,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Dava di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pukul 22 lewat 23 menit ya, untuk di kesempatan malam ini. Untuk informasi waktu di studio, teman Pro 2, Dava mau hadirkan informasi bintang radio RRI Molabo 2026 ya. Punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di bintang radio RRI Molabo 2026. Ya, ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir ya untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026 belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil ya, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftar dirimu ya. Daftarkan pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Molabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Molabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut kunjungi Instagram @bintangradio.id @RRI_Molabo dan @Pro2Molabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu ya, dan jadilah bintang kebanggaan Molabo, bintang radio RRI Molabo 2026. Saatnya suaramu didengarkan Indonesia, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, ini salah satu lagu pilihan pria ya, ada Tulus Teh Hijau ya, teman Pro 2. Mungkin sambil hafal-hafal lirik, dengerin aransemen musik ya, bisa teman Pro 2 ya, bisa mungkin membuat kamu tertarik untuk bisa mengikuti bintang radio Indonesia untuk di tahun ini. Oke, tetap bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar tentang ikan kemamah, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di mana pun berada. Lagu-lagu hits yang sudah dapat hadirkan untuk kamu di malam ini semoga dapat menghibur semuanya, terutama untuk teman Pro 2 yang tetap dalam menjalankan aktivitasnya. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Untuk kamu yang lagi di jalan raya juga tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas. Semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dapat masih punya lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 sebelum sesaat lagi nanti kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2 sebelum kita dengarkan lagu Waktu dan Perhatian dari Rimar, lagu Terry Kelly Heart So Good, ada Fabio Asher dengan Aku Berjanji, lagu-lagu lainnya teman Pro 2 siap menghibur kamu tentunya ya untuk di malam ini. Dan kembali dapat bakal coba hadirkan informasi bintang radio ya teman Pro 2, tentunya jangan sampai terlewatkan untuk buruan daftar bagi teman Pro 2 yang memenuhi kriteria ya, yaitu usia 16 sampai 25 tahun ya teman Pro 2. Untuk yang sudah melewati batas usia tentunya sudah tidak bisa diterima oleh sistem ya teman Pro 2 untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, punya suara keren dan hobi nyanyi, ya ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Mulabo 2026, ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, yang memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan dan yang masih berlaku, dan setiap mengikuti dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba ya. Ayo segera daftarkan diri kamu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ya, daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Mulabo Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Mulabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut kunjungi Instagram @bintangradio.id @rri_mulabo dan @pro2mulabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 Mulabo untuk di kesempatan ini. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Ya, langsung saja ini dia ada Waktu dan Perhatian darinya Rimar, Heart So Good ya, Terry Kelly dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu tentunya. Ini dia teman Pro 2, kita simak bersama Rimar, Waktu dan Perhatian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

You Usher dengan aku berjanji ya, sudah mengantar ke pukul 23 lebih 1 menit ya waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, dan sesaat lagi kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow, pengantar tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat dan ucapkan untuk teman Pro 2 di manapun berada ya, semoga bisa beristirahat dengan baik dan kembali esok dapat terbangun tepat waktu untuk melanjutkan kembali aktivitasnya tentunya. Baik teman Pro 2, dan kita dengarkan lagu-lagu slow pengantar tidur untuk di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Molabo. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur kamu tentunya untuk di kesempatan malam ini selama beristirahat. Dapat ucapkan ya dari studio dan

keterlibatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Disebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

teman-teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Pro 2 dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: روح روح الروح.
1: والثمن ظاهر جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كل

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM RRI Melabu, Twitter @RRIPro2MBU, Facebook RRI Pro 2 Melabu, dan RRI Pro 2 Melabu Fans Club, mobile app.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Senang dan bahagia sekali bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dengan beragam musik dan juga informasi di Produa Spada. Selamat pagi teman Produa, untuk di pagi ini alhamdulillah cuaca cerah, nggak hujan ya teman Produa, tapi tampak mendung. Semoga nggak hujan di awal pagi ya, apalagi anak-anak yang excited mau ke sekolah gitu. Kalau misalkan hujan naik motor pasti bakal kesulitan ya, bakal kebasahan gitu sampai di sekolah teman Produa. Bahkan mungkin ada beberapa anak-anak yang memilih untuk libur atau tidak ke sekolah teman Produa, padahal niatnya pingin banget gitu bisa bertemu sama teman-teman gitu di sekolah ya teman Produa. Semoga gak hujan gitu teman Produa ya, karena beberapa waktu hari yang lalu ya pagi-pagi udah hujan gitu ya kan. Semoga pagi ini cuaca cerah dan pagi siang sore cerah ya teman Produa. Jadi teman Produa kalian bisa beraktivitas dengan baik tanpa mikir kehujanan gitu ya teman Produa. Karena mungkin beberapa waktu yang lalu juga ada yang gak kerja gitu, gak bisa kerja karena hujan. Baik teman Produa dimanapun berada, kali ini Dava mau sharing sarapan pagi ya, karena kalau sarapan pagi ini teman Produa penting banget yang jangan dilewatkan untuk memberikan energi untuk kembali bekerja atau beraktivitas teman Produa. Pentingnya sarapan sebelum memulai aktivitas harian ya, sarapan menjadi salah satu kebiasaan yang dapat membantu tubuh memperoleh energi sebelum menjalani aktivitas. Nah setelah beristirahat sepanjang malam ya, tubuh membutuhkan asupan makanan